0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nala guna diure.
0: Yo.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Doraemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Doraemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih, isu-isu rame ay.
5: Iki lo, kate dangdutan ay premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
5: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

hadir bagai dalam mimpi. Dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Bersama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Purwakarta. Kami dari
1: SMK Dr. Sutomo Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akhir. Kami mengucapkan
1: selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26.
0: Semoga semakin jaya,
3: banyak iklannya,
4: banyak pendengarnya,
5: dan semakin mengudara.
1: Happy

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Self Delight ini dangdut K-pop lo yang sudah menjadi opening program Digoda, Digoyang Dangdut edisi Selasa 23 Juni 2026. Gak kerasa ya Sobat Kota, kayak kita itu ada di pertengahan bulan. Jadi siang ini gimana perasaannya Sobat Kota? Gak nyangka, alhamdulillah pokoknya wis akhir bulan, ucapannya semoga dikabulkan segala doa dan apapun afirmasi di akhir bulan ini. Meskipun Surabaya Raya juga, wah ini podo sambatan kape ya. Duduk perkara tanggal tuwek, dompetnya kosong. Tapi apa ya, banyak beberapa titik yang tergenang hujan dari kemarin pagi, sore. Bahkan tadi pagi pun karena memang turun hujan lagi, akhirnya ada yang banjir lagi. Sabar terus ya Sobat Kota ya. Semoga dinas terkait segera memberikan solusinya. Ini di Surabaya Raya, gimana di tempat yang lain? Apakah di wilayah Jawa Timur juga berimbas? Karena musim cuacanya yang ternyata kemarin sudah dianggap musim kemarau, masih aja turun debit air hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah, otomatis juga di Pulau Jawa ya, bukan hanya di Jawa Timur aja. Rani bakal menemani Anda Sobat Kota dari jam 12 sampai jam berapa, hayo? Sampai jam 3 sore dong. Jadi Anda bisa gabungan request lagu dangdut koplo Jawa Timur dan juga lagu-lagu etnik ambiar sing terbaru rek. Tak enteni gabungane. Dang ditarik. Ada juga Kakak Aan Marshall Mando 86. Terima kasih untuk Kakak Senopati Gondrong, Matahariku spesial buat Kakak Ondong.

Digoda, kalau ada yang tanya digodanya ini digoda apa? Digoyang dangdut ya bro, digoyang dangdut bersama Kota FM. Kebetulan Rani nemenin Anda semuanya dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi Anda bisa gabungan. Kalau yang kemarin siang masih belum on air di jalur interaksi, boleh telepon. Kemarin udah dicatatin nih sama Ning Naya, ada siapa aja yang gabung. Silakan yang belum kebagian untuk slot telepon mengudara di on air siang hari ini, Rani tunggu di 0315611416 atau di 5676923. Yang nanya, kok Mbak Rani siaran siang-siang, tumben gitu ya. Tumben iya, Janur Gunung, karena Ning Nayanya lagi izin, jadi saya harus backup. Suarane jos rek jarene Mas Aan Marcel. Jos ya, pokoknya gak usah kade ekstra ngarepe iklan. RK, terima kasih. Kamu sedang bekerja ya. Selamat bekerja untuk RK. Terus Lukman, suaranya bikin merinding. Lebih ke orangnya sih bikin merinding ya. Lagu andalan mantep Jum. Jarene Kakak Senopati Gondrong. Kakak, kemarin dapat salam ya banyak dari teman-teman. Ada Kakak Doni salam katanya. DP839 selamat siang. Ada teman-teman yang sudah kirim WhatsApp, Yoko dari Tegal, terima kasih. Laposnya kok ngirim stiker gong gitu loh. Ada Mas Agung dari Kalisantri, request lagunya Tabir Kepalsuan. Salamnya buat Cak Sarwi, Cak Edo, ada juga Cak ini Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jipim, Mbak Ela, Mbak Ika, Aditya, Pak Po Gedang, Bunda Mami, ada juga Bunda Fatona, Bang Ucok, Bang Agus dan semuanya tanpa terkecuali. Ada yang nanya, kenapa Rani pakai hoodie? Kademen. Masalah studio ini lagi adem banget. Tak tunggu no, semoga sehat, banyak rezeki non. Sama-sama, terima kasih banyak. Ada Kakak An Marcel yang sudah mendoakan. Ada Putri Widayanti. Putri Widayanti, selamat siang. Dari Tretes Pasuruan, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Lah ini masuk lagunya. Salamnya buat Ahmad Syamsuri, Abiroy Asegaf, Miskan Kebraun, Pak Jono, Abato Ibi, Pak Wiyoto, Cak Gianto Rembu, dan Mang Ujang. Kemarin ya, yang sambatan pemancarnya kok ada beberapa yang terganggu, ada yang mendengung. Sabar, ini IT ku lagi WhatsApp nih, barusan aja detik ini masuk. Pemancarnya sedang ada maintenance, harapannya lebih baik lagi. Jadi yang kemarin agak dengung ataupun kurang begitu jernih bisa diperbaiki. Ini teknisinya sedang menek pemancar alias menek tower. Apa kabar kopi panas? Selamat siang. Iya, kopi panas. Gadis dari seberang iku enak, rek. Iyo, gadis dari seberang. Ku pandang-pandang duda dari seberang lo. Apa iku jenenge gadis apa judule? Ku pandang-pandang iku. Cinta dari seberang, kok iso gadis dari seberang iku lho. Cinta dari seberang sing bener Mas Aan. Udah tak siapin lagunya. Salamnya buat semuanya yang lagi kerja di sana, salam kangen lama enggak jumpa. Ini dapat salam dari Mas Aan Marcel untuk semuanya, untuk sobat kota juga yang ada dimanapun berada. Kita langsung puterin aja Cinta dari Seberang. Kebetulan ada si Cantik Wira Cantika bersama Simpatik Music yang dirilis Oktober 2025. Kayak

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: jatuh.
1: Awe nare, aku kamu nggak kerwoso. Sampai menit ke 33 lepas dari jam 12 siang. Ada siapa aja? Waktunya Rani absen dulu dari WhatsApp yang udah gabung ya, dari Ami Wibowo Jakarta. Request derima versi koplo dong kakak. Salamnya buat Mia Absari di Bandung, Rini Setiawati, Abi Roy Moker, Pak Jono, Mama Eli, Mbak Toibi, serta untuk Yeni ini yang ada di kawasan Surabaya dan Prigen. Mas Aan Marcel, suwon non lagunya sama-sama. Ada Heri Naur, Aira Natasha, dan Setecu aja. Dewi Sabla, iya mbak. P apa? Ada Mas Aditya Mahesa, analognya kagak bunyi. Iya, tadi saya sudah memberikan ini, apa namanya, keterangan bahwa pemancarnya akan dipenek teknisi sebentar aja. Ini wongi sik menek ya. Pemancarnya dalam perbaikan. Wingi lak sampean ngomong rodok kemresek. Terus mari ngono ono dengunge. Nah, jadi sobat kota memang yang masih ikutan gabungan ini yang hadir dari www.kotafmsurabaya.id atau dari aplikasi streaming ya, dan juga yang sudah mengirimkan aplikasi on air. Jadi pemancarnya dalam perbaikan, mohon bersabar. Ini ujian. Gitu Mas Aditya. Waalaikumsalam. Ge, Ayu Munajat, dengarkan Kota FM via online radio box. Ini juga boleh ya dari website, boleh didengarkan di sana. Kemudian ini okay. Ahmad sopo iki jenenge sik? Ahmad Syamsuri, iya Ahmad Syamsuri, pemancarnya dalam perbaikan. Saya tak kirimin kabar rek. Cek nih, gak bingung ya. Tapi Kota FM bakal segera kembali kok, sesaat lagi aja. Sesaat lagi aja off-nya, jadi gak perlu lama-lama. Kalau begitu kita puterin dulu deh. Kan tadi sudah ada lagu dari Aksa dan Diksa, anaknya Syoimah. Jadi kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada goyang dangdut ambiar kekinian ya rek yo. Lah lek saiki kita putarkan dulu adalah Lala Widi yang akan duet bersama Gery Mahesa dengan salah satu lagu Cinta Istimewa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab UUD dan glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama.

0: terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
2: Wah, asik lho, Ren.

0: Bunda.
1: Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Jasa ibu dari Luciana Safara, Sobat Kota, nganterin kita ke menit 26 lepas dari jam 1 siang. Digoda, digoyang dangdut, monggo untuk yang telpon interaksi on air, silakan. Selamat siang Mbak Rani, waalaikumsalam dari Citraland hadir. Salamnya buat Abah Kosim, Cak Wahyu, ada Cak Rembo, Cak Selamat, Cak Abdul Rokim, Mbak Ima Ngesong dan kawan-kawan. Ada Bunda Yanti, Juragan Dawet, Diandra Tiwi, selamat bertugas, lagunya Tulang Rusuk. Oke, kita coba terima telepon dulu, ada siapa di sana? Selamat siang, digoda.
1: Asik lho, Re. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Jipi?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Kabarnya sekarang baik. Suaranya cakep. Gak seperti kemarin-kemarin.
0: Iya.
1: Iya, sekarang sempurna, perfect. Audionya
0: alhamdulillah
1: sempurna, clear. Bravo untuk teknisinya Kota FM.
0: Alhamdulillah. Iya, jadi tadi jam berapa tadi ya saya sempat menginformasikan menghilang sebentar karena memang teknisinya sedang naik tower.
1: Sekarang sempurna Mbak Rani, cakep, clear.
0: Alhamdulillah.
1: Ada. Suaranya nggak ada yang seperti kayak ketiup-ketiup angin. Kalau kemarin-kemarin itu kan kayak ketiup angin kecil.
0: Ada dengungnya juga, ada dengung gitu.
1: Iya benar. Sekarang nggak ada dengungnya, clear, sempurna, perfect.
0: Alhamdulillah. 100%. Terima kasih. Wih,
1: pokoknya baru ini namanya Kota FM, dagunya Surabaya nomor 1.
0: Siap.
1: Next ke depannya nggak ada kendala-kendala lagi.
0: Amin.
1: Di telinga enak didengarnya.
0: Amin.
1: Ya wis.
0: Gimana? Mau diputerin lagu apa ini?
1: Coba puterin lagu. Kebetulan kan kalau bokap kan ada darah orang Bugis. Punya enggak ini lagu-lagu dari Bugis?
0: Judulnya?
1: Ada enggak Mbak Rani? Judulnya terserah apa aja.
0: Oh.
1: Coba diklik, ntar saya yang pilih optionnya.
0: Oke, jadi apa namanya lagu-lagu
1: etnik Bugis ya.
0: Jadi kalau dari bahasa Bugis itu kita
1: ada apa aja?
0: Kita punya Puadi, Papoji, Komapojiki itu.
1: Terus
0: juga ada sebentar ada Mupucewa, Pediku.
1: Pokoknya terserah Mbak Rani, kepengin dengerin aja Mbak Rani saya.
0: Jadi yang enak ini, yang versi koplo ini lagu Bugis ada judulnya Mupucewa Pediku.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Toto, sampai jumpa. Kak Rembo Gianto, Mak Tira, Mak Tuna. Terus Tom Solikin Drosor, terus siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya Mbak Rani ya.
0: Nggih, Cak Jipi, siap.
1: Ya, terima kasih lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Bravo untuk Kota FM.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Cak Jipi ada kelahiran keturunan dari Bugis, suku Bugis. Kebetulan kita punya lagu Bugis versi koplo jandut, judulnya Mupucewa Pediku. Ada juga Ahmad Syamsuri dari Kebraon. Bapak Ahmad Syamsuri. Lagunya Hayalan Masa Lalu. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan. Onok Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima The Gang, Ika Gresikan, Cak Solihin Delosor. Onok Mas Hafi, Cak Syamsul Hadi Tretes, Pak Jono Gresik, Mbak Wijayanti. Dan untuk semuanya, Ayi Munajat juga lagi dengerin dari Cianjur, Jawa Barat. Menyimak saja, selamat beraktivitas, sehat selalu. Ada siapa lagi selain teman-teman Amas Syamsuri, Ayi Munajat, ada Mas Heri di Citraland juga ini yang request Tulang Rusuk, ada David yang pengen diputerin Rindunya Hatiku. Ihir, saiki suarane jernih, Kak. Alhamdulillah. Lek wingi-wingi ono kemresek saiki jernih. Nggih, alhamdulillah David. Kemudian selain itu juga ada Mbak Dewi Sabla, waalaikumsalam cantik. Dari Sentong Margomulyo lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewar, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elo, Ica Selole, Madam Tionar, dan semua anak-anak mesin, salam kompak selalu. Dewi Sablah, hakikat sebuah cinta tak puterin sing versiku ya. Digoda asik lho rek, waalaikumsalam wong ganteng. Ini izin lagunya Memori Berkasih. Salamnya buat Pak Pogedang, Mang Ujang, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Bang Eros. Ada Mas Agung, Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi, Pak Toto Glodiak, dan semuanya aja semoga diberi kesehatan. Selain itu juga ada Cak, Mang Ujang, lagunya Kembalikanlah Dia. Salamnya Gajah Rembo, Cak Samsuladi Putri yang ada di Tretes, Bunda Mimi Rungko, Tono Cak Aim, Bunda Danis, Pak Jono Gresik, Bunda Fatona, Mbak Ella, Cik Aini, dan semua fans Kota FM. Salam Ukhuwah Islamiyah. Wah, aku ini menak-menak rek. Tapi yo dulur-dulur, iki tak puterno iki lagu Bugis versi koplo dhisik iki. Ada Mupu Jawab Pediku. Sing kaya apa sih lagune? Yo iki lho kita rungokkan bersama-sama. Setelah itu bakal ada juga Tulang Rusuk Khayalan Masa Lalu, Rindunya Hatiku. Kemudian juga ada beberapa lagu yang lain seperti Memori Berkasih. Terus juga ada Kembalikanlah Dia, ada Hakikat Sebuah Cinta. Asik lho rek. Thank you.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
4: Wah, asik lho, Ren.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: kasih Cak Rembo. Sama-sama. Alhamdulillah. Ini ada teman-teman yang sudah memberikan feedback ya. Ternyata untuk beberapa wilayah sudah mulai jernih karena beberapa saat karena frekuensinya diterima sedikit kemeresek dan juga ada suara dengung. Kembalikanlah dia, kemudian juga ada Hakikat Sebuah Cinta, Memori Berkasih, dan juga ada Tulang Rusuk, Rindunya Hatiku. Waduh, jangkep. Siap, terima kasih banyak untuk semua Sobat Kota, ada Cak Giantor Rembo. Lagunya tadi juga Memori Berkasih, udah Rani siapin. Makasih Mbak Rani katanya Mang Ujang, sama-sama Mang Ujang, Rika Herlina selamat siang. Lagunya Cinta Anak Kampung, saya coba carikan yang versi koplo ya. Halo, selamat siang, digoda.
1: Asik loh Mbak Rani.
0: Masik, Rek.
1: Asik, Rek.
0: Nge, selamat siang.
1: Selamat siang, setengah sonten Mbak Rani.
0: Selamat siang, setengah sonten. Alhamdulillah, berarti sudah makan siang iki koyo aneh iki rupane.
1: Sampun jam 1 mau mangan siang. Tapi gak makan siang aku, makan nasi kok.
0: Ngono ta. Iya bener, makan nasi. Cuaca di sana gimana di sana cuacanya?
1: Alhamdulillah puasa sebenarnya.
0: Nggih. Aktivitasnya biar lancar sampai selesai nanti.
1: Alhamdulillah lancar. Suasana panas bersih. Mm-mm. Seperti suaranya radionya sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Kita bersih bersih.
0: Nggih.
1: Gak ada kemer-kemernya bas yang bengung bas.
0: Soalnya kan kapan hari nih kuto cak ada suara dengungnya soalnya.
1: Nggih. Ini pun bersih nih bukan radio mau injing gitu enten.
0: Nggih.
1: Satu lo anu kasih buan terus. Mm-mm. Terus
0: Alhamdulillah. Monggo ini lagunya apa ini menemani aktivitas di kegiatan hari ini.
1: Tolong sampean nyanyiaken lagu Iming-iming.
0: Apa itu? Oh, Iming-iming.
1: Niki nyanyi barang iki. Nah, pesan kula rungokno iki kali niki lho. Ngecet campur nopo nih,
0: dodok-dodok
1: nopo nih ya.
0: Dodok-dodok, anu, dodok-dodok las-lasan nggih.
1: Nggih, dodok-dodok besi lah, biar menghasilkan
0: cuan. Nggih. Apa niku wau ku ingin ya?
1: Halo?
0: Lagunya ku ingin ya?
1: Ingin-ingin.
0: Oh nggih, ku ingin, dari Rita Sugiarto. Salamnya buat siapa ini Cak Jumadi?
1: Salamnya bener ya semenjak di Pewau suaranya seperti ini memang bener.
0: Nggih.
1: Di Pewau gue buatin channel Perak nih.
0: Nggih, daerah Perak.
1: Cak Zainal Perak, kari Cak Zainal ini CC barang.
0: CC, Cak Zainal ada sendiri.
1: Ada sendiri.
0: Nggih, ada sendiri.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Nggih pun salam Cak Zainal Perak, Cak Zainal Perak.
0: Nggih.
1: Terus Pak Toto, sampai jumpa. Cak, Pak Toto, Cak Marut, Cak Ali, Cak Bimo Kental, Cak Sur, Cak Ido, Mas Aditya, terus Cak Janto Rembo,
0: Cak Pak Rembo. Kasian, Cak Kasian,
1: Pak Janto, Pak Saniman, Pak Wiyoto Pandaan. Marioten Bunda Wulan,
0: Bunda Wulan,
1: Pak Sugeng Pakco, Abang Kosim, Pak Muda, Bunda Sutira, Bunda Sutia, Bunda Ima, Bunda Santi, Marioten Bunda Juleha, Bunda Mimi, Bunda Rucu, Bunda Yanti, Diandra TV, Bunda Tiara. Pun sampun barani
0: nggih siap
1: kan biasa men nggih anu
0: nggih
1: iya nggih pun suara jenengan kula wantosi
0: nggih siap terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Jumati ini. Matur nuwun sudah hadir gabungan di siang hari ini. Rani mau baca juga ya, ada siapa aja ini? Ada Mbak Toyibi. Dari Tanjung Sari, Surabaya hadir. Salamnya buat Rini Setiawati dan Mia Apsari yang ada di Bandung, Mama Eli Sukodono, Mimi Bo Jakarta, Pak Jono Gresik, Putri Widayanti dan Samsul, serta ada Pak Wiyoto di Pandaan. Mas Aditya Maesa, analognya tadi pas hilang Mas Aditya bengong. Saiki wes waras iki. Ono Destiawan, waalaikumsalam. Lagunya Asmara Kelapa Muda. Salamnya buat semuanya aja. Nggih, siap. Kita coba terima telepon kembali. Halo, selamat siang Digoda.
2: Digoda. Juga yang dangdut bersama Mbak Reni asik lore.
0: Asik cantik, kewasik rek. Selamat siang Mbak Tanti.
2: Selamat siang Mbak Reni. Sehat ta?
0: Alhamdulillah, pangestu suwe.
2: Alhamdulillah, aku juga sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, suweneng. Wis makan siang ta iki?
2: Sudah.
0: Dari tadi. Aduh, iki ngene iki hawane enak iki lek gawe ngrungokno lagu iki. Lagu apa ini Mbak Tanti? Tak siapin.
2: Iya, Mbak, aku sambil tiduran. Kok cantik aku.
0: Baik. Ambil layah-layah ngono ya.
2: Iya, udaranya enak ya.
0: Iya, ini hari ini udah enggak yang panas tapi yo enggak sing mendung iki wis enak iki.
2: Enak ini. Anu sedengan ya, aman-aman.
0: Jadi keringetan enggak ngobios. Lagunya apa ini cantik?
2: Aku pengen kesayangan aja deh.
0: Lagunya judulnya kesayangan. Tak intipkan lagunya ini dari Ndar Boy Gang ya.
2: Oke.
0: Okay, sudah siap. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mbak Jumadi. Pak Rembo, maaf siapa?
0: Cak Rembo, Cak Gianto Rembo. Iya.
2: Mas Ali, nggak masuk ya dia?
0: Mas Ali belum masuk.
2: Aku nggak dengerin.
0: Belum.
2: Terus ada lagi Mas Aditya, ada lagi Mang Ujang, ada lagi Pak itu, Pak Abdul Mukim, nggak masuk juga.
0: Cak Aim belum.
2: Bunda Mimi yang lagi dipantau juga buat semuanya, buat Bunda Stira nggak masuk ta ini loh Mbak Rani yang siaran.
0: Iya makanya.
2: Ya biasanya kan anu ya dari awal-awal gitu kan Bunda Stira.
0: Biasanya.
2: Buat semuanya, itu buat si Gotik sudah datang belum?
0: Sudah.
2: Video Gotiknya. Nomor satu, Madam Rahma Imania.
0: Sudah datang di belakang sedang membuat
2: cantik selalu.
0: Playlist ya.
2: Buat Mbak Rani sehat selalu, berkah barokah rezekinya melimpah, lancar selalu ya. Buat Kota FM semoga jaya terus di udara, banyak iklannya dan rezekinya lancar.
0: Amin.
2: Bye bye Mbak Rani, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih banyak. Ada Mbak Tanti di Pumpungan juga yang hadir di hari ini. Ayo rek, tak tarik pokoknya spesial guys Sobat Kota dan juga Mr. Jumadi sing duwe las-lasan sawiyung. Digoda, digoyang dangdut. Asik lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995.

0: Dirawat bisul, kapsida aja.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
4: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
3: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wasik lho, Rek.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
6: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
7: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya

0: 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

saya Cantik Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya, dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: Di Tugu Pahlawan nomor 1, Eri Susan berkeping-keping.
1: Oi, janji-janjimu sekedar lewat. Oi, jangan main-main nanti karma. Oi, hati-hati coy.
0: Alvan dengan singlenya Oi bisa didukung TP2.

di TPT 17. Cantika Delvinca, jangan ngebut. Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tunggu Pahlawan siap untuk menghibur Anda dengan 17 lagu dangdut baru yang enak-enak bareng Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam. TP 5. Serlo.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Tahun Kota FM Surabaya.
4: Halo Sobat Kota, saya Axel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: are listening to the Radio Côté Surabaya.
1: La Surabaya Radio Program.
2: La Radio Surabaya KATAIF.
1: Escuchando Radio Côté Surabaya.
3: Anda va Radio Côté Surabaya o kiteiru.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbarunya Erik Susan yang rilis bulan Mei 2026. Berjudul Berkeping-keping Sobat Kota. Suaranya enak. Terus juga lagunya tuh dalam banget, ya kan? Enak banget kalau dengerin, coba deh apa pakai headset gitu Sobat Kota. Aduh, enak banget deh lagunya. Tema nomor 1 ya, Sunda Rahmataru di paling atas urutannya. Silahkan didukung sekarang juga bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881. Terus di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rahma mau sapa-sapa dulu untuk Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung malam hari ini. Terima kasih buat terima kasih ya Sobat Kota sudah dengerin Kota FM, mau sambil apapun, sambil istirahat atau sambil nyetir mungkin, iya kan? Suka sama nomor berapa? Kalau katanya Fikri, dia tuh suka sama TP nomor 9 Sobat Kota. TP nomor 9, coba Rahma cek ya. Ada lagu dari Dara Ayu, Konco Sepimu. Galau iki. Tapi sebenarnya udah disiapin ya, ditunggu. Selain itu nomor berapa lagi? Coba kasih tahu sama Rahma. Ada Intan yang hari ini suka sama TP nomor 7. 7 itu Duo Serigala, bener ya? Duo Serigala Starboy. TP nomor 7 udah disiapin juga. Abah Waisel, Abah nomor 4. TP nomor 4 ada lagunya Negoro Angin, Deni Caknan, boleh. Tak taruh tengah-tengah, nah ya kan, Negor Angin dari Deni Caknan. Apalagi sebentar, Mbak Reni tema nomor 3 dan tema nomor 11 Kopi Dangdut and Dem, judul-judulan. Oke, okay. TP 3 sama TP nomor 3 dan 11 ya, sabar, ini kok gak mau sih. Nah udah, TP nomor 3 dan 11 udah Rahma siapin lagunya, ditunggu aja. Lanjut lagi. Ripto Suasana, selamat malam, dukung lagu TP 1 dan 3. Sang Tuketut Genyar Bali hadir vote TP 6. Jasipa dari Lajar Purwodadi memilih lagu TP 2. Ada Ainul juga yang saya memilih TP nomor 4. Terima kasih ya Ainul. Yang lain yang belum ikutan vote, silahkan didukung, silahkan dipilih Sobat Kota, lagu mana sih yang Anda suka, boleh pilih satu atau bahkan lebih dari satu lagu juga bisa banget. Gak usah dipikir terlalu jauh, ya toh. Iya, jadi santai aja mikirnya. Memilihnya, boleh sambil dengerin Kota FM biar Sobat Kota tahu lagunya. Oh, Berkeping-keping tuh lagunya seperti ini gitu kan. Oh, lagunya Duo Serigala itu lagunya seperti ini gitu deh. Saudara mau siapin TP nomor 7-nya? Ini dia, Starboy. TP 7.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: sehat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
10: PP 9.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Geres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya, dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. TP 12.

Wong Cilik tapi nomor 12 Sobat Kota dari Sekedar Musik. Sudah Rahma putarkan spesial buat Anda. Sekedar Musik ini adalah grup band Ambiar dari Sidoarjo. Ya, Rek Darjo kira. Ayo didukung, lagunya enak juga ya. Di TP nomor 12, ketik TP spasi 12 Sobat Kota. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881. Ini dibalik lagunya Wong Cilik, Iku dia juga memberikan semangat untuk Sobat Kota dimanapun Anda berada juga, terutama untuk Wong Cilik ya. Meskipun keterbatasan, ada keterbatasan entah itu dari segi fisik, entah itu dari segi materi gitu kan. Kita tuh harus tetap semangat Sobat Kota gitu demi menjalani hidup seperti itu ya. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM. Chatnya boleh cukup sekali saja, cukup sekali. Biar apa? Supaya chatnya lebih cepat untuk dibacakan sama teman-teman penyiar di semua program. Pasti gak cuma di Tugu Pahlawan aja ya, karena kita tuh bacanya dari bawah dulu Sobat Kota gitu, bukan dari yang barusan kirim gitu kan. Jadi chatnya bisa sekali aja supaya Sobat Kota lebih cepat juga untuk dibacain sama teman-teman penyiar. Yes, Jeng Mustika, Alameng Cameng ini suka sama TP nomor 9. TP nomor 9 udah lagunya siapa tuh? TP 9 Konco Sepimu Dara Ayu. Konco Sepimu Dara Ayu udah disiapin ya. Ditunggu lagunya untuk nomor 9. Lanjut, ada siapa lagi? Oma Mami, halo. TP nomor 10 dan TP nomor 12 bisa. 10 dan 12 lagunya siapa tuh? 10 tuh ada lagunya Sadewo. Sadewo kok lagunya enak loh ya toh. TP nomor 12 Wong Cilik barusan udah dibuterin sama Rama. Semoga Oma suka ya. Sehat selalu. Lanjut lagi, ada Bunda Julaika dari kawasan Gedangan memilih lagu yang ada di TP nomor 1. TP 1 ada lagunya Erik Susan. Tadi juga sudah Rahma putarkan spesial buat Sobat Kota yang vote lagu berkeping-keping. Siswanto, selamat petang juga. Salam dari Taklim Sedoyo, nggih. Sehat selalu nggih Pak Siswanto. Nomor berapa Pak Sis? Kok belum vote ya? Ayo dikomen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ditungguin. Oke. With Harmoko, waalaikumsalam dari Riau. Tembilahan ikutan hadir aja, selamat sore menjelang malam. Mau dukung lagu yang ada di tema nomor 3. Sehat selalu ya. With Harmoko, ada Mbok Lasri. Waalaikumsalam Mbok, selamat sore. Juga dari kawasan Sumatera ikutan hadir loh. Mbok kok belum vet? Ayo Mbok, didukung atau dipilih nomor berapa lagunya ya. Brit Tiki kemarin tepat nomor 3. Semangat pokoknya ya Brit ya. Bunda Fitri tepat nomor 3 dan 15. Ada Senario Randy memilih lagu yang ada di tepat 1 dan 16. Brit Tiki udah vote belum? Udah, bintar tepat nomor 3. Dermini Capricorn, waalaikumsalam dari kawasan Medan hadir memilih lagu yang ada di tepat 9. Tepat 9 udah disiapin ya, tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang ada di tepat nomor 3. Kita seru-seruan yuk pakai lagunya Happy Asmara. Kopi Dangdut ini versi goyang Happy Ka Sobat Kota ya. Ini sebenarnya lagu lama, cuman di remake sama Mbak Happy gitu, lebih asik, lebih trendy, lebih segar juga. Apalagi dia tuh di bulan Mei 2026 ya, untuk perilisannya berkolaborasi bersama dengan Pika Pika Pikachu. Ini dia teman nomor 3.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.
8: TP 9.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Sadewo Sobat Kota Selawe. Sehat terus Salawase. Ini juga sudah Rahma putarkan. Lagunya dalam banget, enak banget ya kan. Ini dirilis juga untuk ulang tahunnya Sadewo Sobat Kota yang ke Selawe yoto. Harapannya adalah sehat terus lawase. Ada David. Terima kasih ya sudah memilih lagu tema nomor 10. Tema nomor 10 ada lagu siapa tuh? Selawe, barusan ini udah dibeterin sama Rahma ya. Sehat terus lawase, sisan yo David. Inako, ya lu cek gini cete. Awas aja belum Fat, udah Fat, udah pintar. Tema nomor 2, 3, 14, terima kasih Bang Ujang, selamat malam juga memilih lagunya TP nomor 1, 1, dan 1. TP 1 cuk. Suka sama TP nomor 1 ternyata Zama Sobat Kota ya. Ada lagi, sebentar tak lihat nomor berapa. Ada Bu Dewage, Bu Dewage TP nomor 9. Dumayanti TP nomor 8. Lanjut ada Rahmat Viking. Sebentar, oh iya, terima kasih ya. Ada Romat Viking hari ini sudah memilih lagu di TP nomor 1, Sahabat Afan. Mana nih? Sumedang, TP nomor 2, Ina Aurel, dukung lagunya Buta Karang Cinta. Sahabat Afan Stream, dukung lagunya Oi. Aneta, dukung lagunya Oi. Maimunah, dukung lagunya Afan. Terima kasih buat Lika, dukung lagunya Afan. Putri Rustini, dukung lagunya Oi. Lanjut lagi ada Neneng Susi, dukung lagunya Afan. Sahabat Afan Pekalongan, dukung lagunya Oi. Galeri 12345, dukung lagunya Afan. Terus ada Sahabat Afan Pati, dukung lagunya Oi. Ayas Abin, dukung lagu yang ada di TP nomor 2. Yang lainnya kira-kira vote lagu nomor berapa? TP 2 juga kah? Atau bahkan tunggu pahlawan nomor yang lain, kasih tahu sama Rahma Imaniar sekarang juga. Sambil kita mau seru-seruan dulu pakai lagu yang ada di TP nomor 11. Ini dia, Wika Salim featuring KPK dengan singlenya Judul-judulan. Hari ini ready banget untuk didukung di

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: PP 17.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: TP 16.

0: Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.
1: PP 17.

Dia udah diingetin sama Cantika Da Vinci, jangan ngebut-ngebut ya kan sobat kota. Jadi emang harus hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut kalau enggak penting. Tapi kalau misalkan emang terpaksa ngebut ya emang harus hati-hati tetap ya kan. Jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas juga di jalan, oke? Ini Rahma sudah selesai nih ngerekap vote yang masuk di sosmednya Kota FM melalui fanpage Facebook, terus juga X, Instagram, WhatsApp, sudah semua. Fanpage Facebook sudah ya. Dan untuk vote yang paling banyak hari ini dimenangkan oleh

Selamat untuk tema nomor 2. Oi, lagu dari Avan. Iya, benar banget Inako. Inako barusan nebak Avan gitu ya. Benar tebakannya ya, emang lagunya enak banget dan ini juga menjadi salah satu lagu yang kuat banget sobat kota, banyak yang request, banyak yang vote juga. Jangan kemana-mana, Dedang Surabaya setelah ini ternyata ditemenin Nayanika ya. Jadi yang mau ikutan request lagu-lagu dengan originalnya, habis gini merapat, Inako juga merapat, oke? Rahma pamit.

Selamat kedatangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
1: Satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota. Hai, surprise. Iya, selamat malam ini ya. Edisi 23 Juni 2026 Dendang Surabaya yang syahdu banget ditemani Nayanika hingga jam 9 malam Sobat Kota. Yuk merapat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Halo-halo Sobat Kota. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung kembali di acara Dendang Surabaya edisi Selasa 23 Juni 2026. Kali ini malamnya ditemani Naya Nika ya Sobat Kota hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dua buah lagu yang enak sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Ada lagu yang sangat apa ya fenomenal dulunya dan masih enak dengar sampai sekarang ini. Mimpi Manis dari Dewi Persik sudah mewarnai di segmennya pertama tadi ya, segmen pembuka. Kemudian lagu yang kedua adalah lagu kesukaan Nayan ya, karena memang sering Nayan dengerin ketika Kak Rahma Imaner siaran. Gue enak yuk deh yuk lagunya apa gitu judulnya, Magicu Hibini You I Love You. Magicu Hibini You I Love You ya, ini dari Deb Deal, bisa Sobat Kota request di program yang sesuai. Dendang Surabaya Pasar Kota, jangan lupa di vote di program Tugu Pahlawan. Malam ini Naya mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya, syahdu banget. Lewat telepon on air di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WhatsApp-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817-505-8881. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget kan ya?
1: Syahdu banget.
0: Wah, iki sing duwe usaha tahu crispy ta iki, tahu kres.
1: Oke, siap.
0: Cak Ma'ruf, alhamdulillah. Perawi gimana, Cak? Kabarnya tuh lama sekali aku enggak dengar suara sampean. Sehat ya, Cak Ma'ruf?
1: Alhamdulillah sehat, sehat ya, Mbak.
0: Luar biasa. Ya pikir lagi dinas Tanjogo Warung iki.
1: Ya iki Warung iki.
0: Wah, laris manis Tanjung Kempul. Mantap. Oke, mau request lagu apa nih Cak Ma'ruf?
1: Lagunya Fena ya.
0: Apa lagi? Yang enak wes lagu original ini ya.
1: Original ge, si Kopoi nae.
0: Apa?
1: Cincin kawin nae Mbak.
0: Oh cincin kawin, boleh. Salam-salamnya buat siapa Cak Ma'ruf?
1: Wes salam buat semuanya belesai Mbak Kap.
0: Luar biasa.
1: Kota FM, plus semua kebetulan tahun Kota FM.
0: Baik, amin. Terima kasih ya yang ke-26 tahun.
1: Tahun. Siap. Sukses saya di negara.
0: Amin, halom amin. Terima kasih loh Cak Ma'ruf, doanya terbaik juga untuk Cak Ma'ruf ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ma'ruf dari kawasan Benowo, Surabaya. Sudah bergabung di segmen yang pertama, lagunya Cincin Kawin sudah Naya siapkan ya. Baik, yang lainnya silakan yang mau bergabung untuk request lagu yang enak. Karena untuk dari jam 7 hingga jam 9 malam itu kan memang waktunya kita rehat ya. Sekali seharian sudah beraktivitas menjemput cuan gitu. Kalau Cak Ma'ruf ini dua loh Sobat Kota ya. Jadi kalau siangnya itu kerja ikut perusahaan gitu ya. Kalau malamnya kayak gini tuh punya usaha sendiri di rumah, yaitu berjualan kulineran snack gitu. Usahanya adalah tahu keras. Nah gak apa-apa Sobat Kota, apapun itu asalkan apa ya didapatkan dengan cara yang halal, kemudian bisa mencukupi keluarganya, boleh saja gitu. Yang penting tenaganya juga dijaga ya, tidurnya yang cukup, istirahat cukup, semuanya insya Allah berkah. Silakan 567-6923 atau 561-1416. Naya mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya. Wow, ada Mas Destiawan pengirim WA kita yang pertama kali jam 19.00 tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Destiawan dari kawasan Bojonegoro. Mau request lagu Asam di Gunung Garam di Laut. Terima kasih banyak. Sama-sama dengan senang hati Mas Destiawan. Ada Inako, terima kasih. Kemudian pendengar baru ini, sabar, tak wacana segi ya. 5840. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aprilia Madura pingin request lagu Cuma Kamu, asik. Bukan itu. Cuma Kamu Mega Mustika. Salamnya buat Bunda Farha, Bunda Fatun, Ning Ella, Ning Kustiah ya. Baik, ada Mas Ali, Cak Askum, Cak Kohbar, Mas Aditya, Mas Ferry, kesemuanya saja buat maknanya selamat beraktivitas. Sehat selalu, kalau pulang hati-hati lagunya Tak Tunggu spesialnya punya Mendamba. Sapa seki, ati spesial-spesial barang ini lah gak ada iri. Ngiri aja mana ya, yang enggak ada aku nganan aja deh. Ada Mas Agung WB dari kawasan Kali Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, terima kasih ya sudah selalu memberikan atensi untuk setiap programnya Kota FM. Request lagunya Idaman Hati Rita Sugiarto. Salamnya untuk Cak Sarawi. Cak Sarwi, ada Cak Edo, Mbak Eka, Mang Ujang, Mbak Ella, Cece Aini, Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, Cak siapa ini? Oh, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Pogedang, Bunda Mami, Bunda Betune, Bang Uco, Bang Agus, dan semuanya saja tanpa terkecuali, mantap. Kemudian ada Yoko Sniper Tegal, halo selamat malam, aku ngintip aja ya, iya boleh. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Atretes Pasuruan. Terima kasih Mbak Putri selalu memberikan atensi ya. Lagunya Jembatan Semanggi dari Malamadia. Salamnya buat Ayah Yeni, Fatih Bobby, ada kemudian Pak Jono, Cak Gianto, Pak Wiyoto, Pak Sugeng, Abi Roy. Kemudian ada Ruhama Kusumawati dan terima kasih. Wow, kita angkat penelpon kita yang kedua cewek ini. Selamat malam Dendang Surabaya. Lo. Sinyalnya Mbak ini. Dendang Surabaya. Sadu banget. Masya Allah. Ada Mbak Ika Gresikan. Halo selamat malam Besti.
2: Mbak Ika. Selamat malam.
0: Aduh aku baru bisa denger suaranya lama Pol ini. Gimana Mbak Ika kabarnya? Sehat ini?
2: Sehat banget.
0: Sehat banget. Asik. Silakan mau request lagu apa Mbak Ika?
2: Lagunya apa ya?
0: Silakan. Lagunya pokoknya bebas, original. Gimana?
2: Puing-puing aja.
0: Puing-puing, siap. Ya. Enak iki. Oke, Naya siapkan dulu puing-puing. Salam-salamnya Mbak buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zaina, Cak Kipi, Cece Andy, Mas Rizal, Abah Samsuri, Mas Agung Wibi, Mas Heru.
0: Iya.
2: Pak Edo, Ibu Yati, Cak Kasian,
0: iya.
2: Bunda Mami, Pak Dianto, Mbak Naya, Kuyang Ayu.
0: Asik, iya.
2: Lalu, bahagia selalu.
0: Amin Allahumma amin.
2: Kecilnya berupa. Amin. Thank you, Mbak Nangga, thank you.
0: Iya. Baik, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika dari kawasan Gresikan Surabaya sudah bergabung, lagunya puing-puing sudah Naya siapin ya. Ini kan hanya sebuah lagu saja Mbak Ika ya. Semoga Mbak Ika berserta dengan keluarga tetap utuh. Amin Allahumma amin gitu. Kalau dengar suaranya Mbak Ika itu sangat khas ya Sobat Kota. Mungkin Sobat Kota pernah nonton film-film layar lebar zaman dulu. Nah, ini kayak pengisi suaranya. Enak loh ya, jadi kayak film kayak layar lebar Roma. Roma ngono ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Siapa yang pertama? Ada dua person. Alah, dua person katanya. Dua orang, cowok dan cewek, adil. Langsung meluncur ke ruang dengarmu di segmen yang pertama, sebuah lagu yang direquest oleh Cak Ma'ruf dari kawasan Benowo, Cincin Kawin Nada Nadi untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Dendang Surabaya yang syahdu banget. Sebuah lagu yang menurut Naya ini enak banget ternyata ya. Baru pertama kali Naya mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Malamadia Jembatan Semanggi. Dan 4 lagu yang lainnya tadi sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Ciri khas dari lagu dangdut original itu durasinya singkat ya. Enak sekali. Jadi meskipun 3 atau 4 lagu itu gak cuma ya sekian lah, gak sampai 20 menitan itu gak sampai nih Sobat Kota. Sebuah lagu Jembatan Semanggi Malamadia ini bisa Sobat Kota request di Dendang Surabaya atau di Pasar Kota ya Sobat Kota. So Jembatan Semanggi, tadi kalau Naya dengarkan lagunya itu menceritakan tentang ini ya, zaman-zaman reformasi di tahun 98-an lah. Di tahun 98 di mana mungkin kekasihnya Mbak Mala ini atau mungkin menceritakan tentang orang ketiga ya, menceritakan tentang orang lain, seorang kekasih yang ikut-ikutan memberikan aspirasi rakyat kecil gitu ya. Menjadi korban, salah satu korban di zaman reformasi di tahun 1998. Sedih ya Sobat Kota. Semoga siapapun rakyat yang dulu-dulu pernah memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia yang lain, di mana yang menyuarakan hati dan pikiran rakyat yang tidak sesuai dengan pemerintah pada saat itu menjadi pahlawan. Amin. Dan jasa-jasanya bisa diterima dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. 5676923 atau 5611416 silakan nih Sobat Kota mau request lagu apa langsung merapat saja. Waduh kayaknya Mbak Erli, Mbak Naya ini happy banget. Alhamdulillah, terima kasih karena memang Sobat Kota juga selalu memberikan doa-doa yang terbaik bagi kami para penyiar Kota FM. Makanya energi positifnya itu kami serap dengan seksama. Woi. Makanya jadi energi yang baik kita saling menularkan gitu loh ya. Biar energinya bisa disebar di seluruh Sobat Kota gitu. 5676923 atau 561. Oke, kita angkat penelpon ketiga. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Aduh banget.
0: Aduh ada Oma. Selamat malam Oma.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma Naya sudah sehat dan lebih baik.
1: Mendung Mbak di situ.
0: Oh tidak, tapi tadi pagi tuh di Balong Bendo deres, Mama.
1: Di sini tadi malam.
0: Malam sampai pagi, iya. Alhamdulillah, tapi
1: sampai lu katanya sudah tidak ada hujan.
0: Betul.
1: Yang hujan duitnya nggak apa-apa.
0: Aduh, melo aku.
1: Gelar kloso.
0: Lah iya, tak aku tak bawa kloso.
1: Iya. Bisa ranjang.
0: Bisa ranjang, sabar ya. Naya siapkan dulu.
1: Nikah.
0: Boleh, Naya siapkan dulu. Salam-salamnya buat
1: salamnya
0: siapa, Oma?
1: Mbak Ika, Mbak Ella, Pak Rusdi, Pak Jono Tamprin, O.O. Aim, terus itu apa? Mas Habib, Pak Kasian, nanti lainnya Nunut Buparkah.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin sudah naik ke orangnya.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Lewat Mama, itu, Mas Irsat.
0: Oke. Okay. Oma, Mami.
1: Berapa ya kemarin tuh?
0: Berapa?
1: 26 atau gimana?
0: Ya apa nak 50 Naya? Ya
1: iya. Biasanya sepeda Mbak Naya.
0: Ya Allah, Masya Allah.
1: Lah iya. Aku bingung.
0: Oke, Oma Mami selain pisah ranjangnya milik Caca Handika, ada pilihan yang kedua apa begitu?
1: Itu. Apa itu? Cinta Hitam. Magic Gate.
0: Maggie Z Cinta Hitam. Sabar ya. Oke, terima kasih. Salam-salamnya
1: Mbak
0: sudah,
1: Mbak
0: Oma.
1: Mbak Naya, semoga sehat, berkah rezeki, menimpa barokah ruah.
0: Amin Allahumma
1: amin. Buat semuanya saja semoga barokah segalanya.
0: Iya.
1: Matur suan Mbak Naya, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Oma Mami dari kawasan Gedangan Sidoarjo ya, luar biasa. Ini sudah sudah telepon di segmen yang kedua. Yang lainnya silakan Sobat Kota yang mau bergabung kembali boleh kok, tidak perlu khawatir ya. Yang jelas kalau kemarin sudah telepon lewat on air gitu, hari ini libur dulu, besok ya baru boleh. Jadi di satu program yang sama itu teleponnya gantian. Maksudnya itu tidak boleh setiap hari, 2 hari sekali gitu ya. Oke, Naya sapa dulu ya, sudah merapat di WA. Ada Cak Miskan dari kawasan Kebraun hadir. Mau salam buat Cak Gianto Rembo, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri, Mas Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, Pak Jono, Mbak Ima Ngesung, Bunda Sutira di kos lagunya Bawang Merah. Buat Mbak Naya selamat bertugas dan matur suwun. Ada Bunda Diandra Tiwi, halo.

0: Allah, syahdu banget. Bersama dengan Mas Aditya, kawasan Kedamaian hadir. Gimana-gimana? Sehat hari ini Mas Aditya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Dua hari ini kan berturut-turut Surabaya, Sidoarjo diguyur hujan. Kalau di Kedamaian gimana? Sama hujannya apa enggak ini?
1: Sama.
0: Wih, ngono ya. Sama-sama hujannya. Tapi hujannya apakah sampai yang seperti Surabaya begitu deres banget sampai menggenang-menggenang gitu? Ini airnya, Mas Aditya?
1: Iya, deras tapi enggak terlalu.
0: Enggak terlalu ya. Oke deh, jadi memang anomali ya. Jadi keanehan di bulan di musim kemarau. Oke, salam-salam lagunya belum request lagu apa ini Mas Aditya?
1: Hidup sekan mati tak mau.
0: Alah, hidup sekan mati tak mau. Hanya sebuah lagu ya. Silakan Sabina pilihkan lagunya. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Numpang Omah Mami aja.
0: Omah Mami, siap. Terima kasih Mas Aditya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir ya. Request lagunya Hidup Segan Mati Tak Mau. Lagu nire, Masya Allah. Ini kan cuma lagu aja loh Mbak Naya. Baik, terima kasih yang sudah hadir ya, yang sudah meramaikan Dendang Surabaya di segmen yang kedua. Dua penelpon dulu, Naya rasa cukup. Ada Omah Mami dan Mas Aditya Kedamaian hadir. Langsung mewarnai Sobat Kota ini lagu dari Maggie Z ya. Lagu dari Maggie Z yang direquest oleh Oma Mami, Cinta Hitam. Yuk Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
1: Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget ya. Enak-enak lagu yang barusan tadi, yang barusan Sobat Kota dengarkan. Ada lagu Hidup Segan Mati Tak Mau dibawakan oleh Maggie Z. Ini di request oleh Mas Aditya dari kawasan Kedamaian ya. Luar biasa lagunya, ternyata sedih ya Sobat Kota. Kalau Sobat Kota dengarkan tadi liriknya dengan seksama, Hidup Segan Mati Tak Mau yang dipopulerkan oleh Maggie Z ini menceritakan tentang kepedian seorang pria ya, atau lelah perempuan nanti kalau misalnya dalam cover deh, kepedian seseorang yang mendalam gitu karena ditinggal pergi sama kekasihnya secara tiba-tiba. Padahal ya kalau dari liriknya itu sudah mengorbankan apapun ya, jadi seluruh harta cinta kepada kekasihnya, pengorbanan tersebut tetap tidak mampu mempertahankan hubungan mereka. Kepergian sang kekasih yang tanpa kabar gitu loh maksudnya. Kepergian sang kekasih yang tanpa kabar ini meninggalkan perasaan hampa, di mana ia merasakan kayak ya hidup segan mati tak mau gitu loh, merasa tersiksa dan terkatung-katung dalam penantian loh Sobat Kota. Di ghosting iki jenenge ya kalau bahasa anak gaulnya saat ini nih Sobat Kota. Semoga tidak terjadi ya pada Sobat Kota sekalian. Nah, ngomong-ngomong masalah hidup segan mati tak mau, ala-ala, tapi ini seperti kayak mungkin dirasakan sama beberapa orang yang hidup di Surabaya ya, tinggal di Surabaya 2 hari ini gitu. Siapa ini? Jadi kalau saya tadi melihat di beberapa media sosial postingan-postingan banjir di mana-mana ya, ada beberapa titik juga yang di Surabaya yang merasakan ini. Ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya Mbak Naya ini musim kemarau kok turun hujan? Ini namanya anomali atau keanehan Sobat Kota. Jadi Surabaya selama 2 hari ini ya, 22 dan 23 Juni 2026 mengalami yang namanya anomali cuaca berupa hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur selama 2 hari berturut-turut ini. Fenomena ini memicu genangan di puluhan titik hingga 50 cm. Kalau Naya tadi lihat di ini ya live TikTok gitu, ada yang sampai mohon maaf di atas lutut ya Sobat Kota, kayaknya itu lebih dari 50 cm deh. Tinggi banget. Di pas di kawasan Simo gitu. Di tengah periode atau musim yang harusnya adalah musim kemarau. Apa sih? Ada beberapa penyebab ya, di antaranya berdasarkan BPBD Kota Surabaya. Hujan ekstrim ini dipacu oleh anomali cuaca dan gangguan atmosfer. Diperparah dengan fenomena pasang air laut atau rob ini yang menghambat pembuangan air atau drainase ke arah laut. Jadi biasanya kan memang dari kota besar Surabaya ini kan diarahkan untuk ke sungai dan ke laut gitu ya. Nah lautnya ini pasang Sobat Kota 2 hari ini, makanya ibaratnya tuh yombalik mane airnya ke daratan gitu. Dampaknya apa? Jadi sedikitnya 37 titik genangan dilaporkan tersebar di 10 kecamatan. Termasuk di Manyar, ada di Simomer, Baratajaya hingga kawasan Surabaya Timur gitu. Sudah ada penanganan ya dari dinas terkait, ini Pemkot Surabaya mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran bersama dengan kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menyedot air di berbagai titik serta mengoptimalkan kinerja rumah pompa. Nah ini Naya mengajak nih bagi seluruh Sobat Kota dimanapun Anda berada, bukan hanya di Surabaya saja, yuk ayo kita harus peduli sama lingkungan yuk. Mungkin ada, aduh pemerintahnya kayak gini, pemerintahnya kayak gitu gitu ya. Ini tidak ada pembelaan membela masyarakatnya atau membela pemerintahnya, tapi memang ada gitu ya yang istilahnya itu kita sebagai masyarakat itu kayak jaga no gitu. Alah gue sana sebagian ngangkut sampahku rek, tak buat anaknya nepiuk gitu ya. Ayo siapa sih yang kayak ngono. Yuk jangan yuk, mari kita dari lingkungan yang terkecil, mari buanglah sampah pada tempatnya. Tapi meskipun ada himbauan untuk buanglah sampah pada tempatnya, tantangannya adalah ada tempat yang tidak ada tempat sampahnya itu loh. Nah itu juga perlu dikaji ya. Buanglah sampah pada tempatnya, tapi tempatnya nggak ada. Nah itu juga perlu dikaji. Yuk, kalau misalnya Sobat Kota nih, ada mungkin yang punya saudara petinggi-petinggi dalam ke RT atau RW-nya gitu ya, Pak, iki lo diadakan yuk tempat sampah atau diadakan untuk pengangkutan sampah-sampah. Karena ada ya beberapa tempat itu yang nggak ada pengangkutan sampah secara apa tuh kayak iuran loh Sobat Kota. Jadi nggak ada yang seperti itu ada gitu. Jadi masyarakat itu buang sampah secara mandiri mungkin dilempar kemana gitu ya. Karena memang mungkin RT RW-nya dalam tanda kutip is pokoknya buat dewe-dewe lah. Nah, itu bisa jadi. Oke. 5676923 atau 5611416 ini memang Naya secara pribadi ya mendoakan Surabaya bisa bangkit lagi seperti sedia kala di mana banjir, ya banjir itu maklum ya, tapi surutnya cepat. Pernah ya merasakan mungkin oh banjir ya pada malam hari hujannya deras, tapi enggak sampai besoknya itu cuma beberapa 2 atau 3 jam langsung surut. Semoga seperti itu. Oke, atau mungkin jangan sampai banjir sama sekali. Tapi kalau Naya selama belasan tahun hidup di Surabaya, itu banjir di Surabaya umum ya. Maksudnya sudah sering terjadi, tapi nggak lama gitu loh, cepat surutnya. Kalau 2 hari ini kan memang intensitasnya juga tinggi, tapi nggak surut-surut gitu. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga lebih baik ke depannya, dan semoga cepat teratasi. Oke, 567, selamat malam Dendang Surabaya. Sudah masuk Dendang Surabaya. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga lebih baik ke depannya dan oh, sudah masuk ya. Sobat Kota kasihan. Jadi kalau misalnya sudah masuk, jangan menunggu suara Naya di radio gitu ya. Karena biasanya ada jedanya sekitar kalau enggak salah itu 7 detikan deh. Nah, jadi kalau misalnya mau gabungan langsung konsen di teleponnya saja, jadi mendengarkan suara Naya keluar di telepon gitu ya. Jadi jangan Dendang Surabaya, ditunggu 1, 2, 3. Nah, ini kelamaan ya, kasihan kliennya kan masih antri. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Nah, ini selamat malam Dendang Surabaya.
1: Apa tuh Dendang Surabaya? Syahdu banget.
2: Oh, syahdu banget.
1: Syahdu banget. Ada Cak Satrio Basuki dari kawasan Sidoarjo.
2: Mau mulai tutut kan malah nggak diangkat. Sing tutut medot.
1: Nah, iya tak enteni kok gak disaur-saur. Sampai kok iya. Kaget banget di pateni akhirnya.
2: Oke. Mbak Naya ngomong banjir-banjir, gue kebanjiran sama aku.
1: Oh, jangan sampai. Semoga semuanya lancar jaya ya.
2: Iya.
1: Monggo, Cak Satrio malam ini mau request lagu apa?
2: Enggak, mau tanya. Di mana daerah hujan tadi, Mbak Naya?
1: Loh, Surabaya sama Sidoarjo.
2: Iya,
1: iya, 2 hari loh, hujannya terwaterfall.
2: Kalau di tempat saya sini, enggak hujan malam, Mbak Naya.
1: Waduh, Balong Bendo hujan juga. Kemarin, Naya, hujannya iya, itu jam 9 ke atas deh, malam hari.
2: Oh, gitu. Iya. Kalau kemarin memang... kemarin pagi jam 2 kalau nggak salah itu kawasan Pasar Larangan, terus Tulangan itu hujan. Tapi kalau di kawasan Buduran hanya rintik-rintik aja.
1: Betul, memang yang derasnya itu di Surabayanya sih, deras pol gitu ya, hampir semua lokasi. Silakan Cak Satrio mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya Renungkanlah kalau ada.
1: Renungkanlah bisa. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya ada Pak Bugedang, juga ada Pak Sugeng yang di Denpasar, juga Bang Arjuni, juga ada Bu Nurul, juga ada Cak Solikin, juga ada Mas Ali yang di Menowo.
1: Baik.
2: Juga ada yang di mana itu? Yes. Oh, Mbak Imang Song.
1: Mbak Imang Song, siap.
2: Juga ada Bunda Farga, Sumami yang tinggal tangan. Ini semuanya saja.
1: Siap.
2: Tuh, Mbak Naya selamat bertugas. Tak tunggu lagunya, Mbak Naya.
1: Renungkanlah. Terima kasih, Cak
2: Satrio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Satrio dari kawasan Sidoarjo. Ya, memang Sobat Kota. Kemarin kalau, bukan kemarin ya, kalau Naya lihat live gitu di suatu media sosial, lokasi di Cak, lokasi di mana ini? Waduh, Jombang kering, Jombang panas, itu mah Jakarta gak udan. Iya, ini memang Surabaya terkhususnya ya. Konsentrasi 2 hari ini, tanggal 22 sampai 23 Surabaya beneran deras pol Sobat Kota. Gitu. Kalau Balong Bendo di tanggal 22-nya itu dini hari sampai setelah subuh ya, itu hujan. Kemudian paginya oke lah, tapi mendungnya mendung gelap pol. Lalu tanggal 23 kemarin, kebetulan Naya pas pulang ke rumah jam 9 malam, sampai rumah makan udan deres, nah, angin gebes tanpa ada notif gitu ya. Biasa kan kalau mau hujan itu mendung-mendung ke atau angin dingin atau gelodok-gelodok, nggak ada, langsung hujan deres aja. Baik, 5676923, apakah ada penghuninya lagi? Oke, kita angkat. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Jatuh banget.
1: Syahdu banget, Masya Allah. Syahdu ini kok cek
2: Assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dedek. Layo, dedek sugeng ya Allah Bapak. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung ya Pak Sugeng dari Denpasar Bali. Gimana?
2: Mau aku mireng ke jenengan tapi layo. Aku ya apa ya pas buka on air aku pas ada pembeli Mbak Naya.
1: Wah, berarti memang di kota FM ini memanggil pembeli ya Pak.
2: Oh iya, mungkin begitu kayaknya.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Nanti siang tepi.
1: Iya, enggak apa-apa Pak, nanti kan rezeki juga.
2: Iya Mbak Naya.
1: Alhamdulillah Naya sehat, kalau Pak Sugi gimana kabarnya?
2: Tambah lemu apa tambah ayu?
1: Naya hari ini tambah ayu. Oh, harus percaya diri ya. Kalau lemunya
2: ya iyalah, enggak. Harus percaya diri.
1: Alhamdulillah. Oke, Pak Sugi mau request lagu apa malam ini?
2: Apa lagu ini? Cuma kamu Mbak Naya.
1: Cuma kamunya Roma berarti ya?
2: Jangan yang Roma, yang cewek aku.
1: Oh, yang cewek. Oke, enggak apa-apa.
2: Ya malam ini saya tahu ya malam.
1: Cuma kamu ini original, coba Naya cek terlebih dahulu. Cuma kamunya ini iya, ini kalau cuma kamunya tapi ini Pak, bukan original ya. Cuma kamunya,
2: heeh. Oh, atau mau diganti kalau gitu gini aja aku request lagunya.
1: Oh ada Pak, ini cuma kamunya Via Valen sama Roma ya, sudah Naya siapin. Oh, iya.
2: Ya itu aku mau.
1: Salam-salamnya Bapak buat siapa?
2: Salamnya tentunya tadi sudah ada yang naik ya. Aku penelpon terakhir ini Pak,
1: penelpon ke 6
2: terakhir ya, bisa apa-apa yang penting kebagian ngobrol harus sampean.
1: Alhamdulillah. Salamnya buat siapa saja Pak?
2: Salamnya untuk siapa yang masuk aja, ada banyak ya.
1: Cak Ma'ruf, ada Pak, Mbak Ika, Mbak Bunda Mami atau Oma Mami, Mas Aditya sama Cak Satria.
2: Cak Ma'ruf, selamat malam Bunda Mami. Dan
1: iya.
2: Polikin Drosor.
1: Siap.
2: Mas Irwan, Pak Ucho, terus Mas Aditya kayaknya masuk tadi ya.
1: Betul.
2: Aditya, Mas Heru.
1: Iya.
2: Siapa lagi? Pak Bu Kedang, Koko Ae, Mbak Widya, Tretes Pasuruan.
1: Siap, terima kasih.
2: Lagi, Mbak Putri Wisayanti, juga ada lagi. Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Nuyanti, Mbak siapa yang tadi hubungan ya?
1: Siap.
2: Mbak Ritel, juga Bang Arjuni juga, Mbak Dino Kukita, ada lagi Bunda Sanifah, Bunda Watona, Bunda Rusu, Mbak Dari, Pak Wandi, Pak Selamat, Pak Dari, Pak Kajian, Pak Robe, Bunda Waris, juga ada kembaran saya ya, Pak juga. Terus apa yang mana ya?
1: Waduh, sudah Pak, ya.
2: Ya wis.
1: Oke. Siap, terima kasih ya Pak Sugeng.
2: Ya, Matur Mbak Naya, tetap sehat selalu ya.
1: Amin Allahumma amin.
2: Oke,
1: Pak Sugeng.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sugeng, dan tentunya lagu-lagu dari Naya Swipin akan segera meluncur, tapi setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Dua lagu dulu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota ya. Ada lagu tadi yang pertama adalah Jalan Datar direquest oleh Bunda Diandra Tiwi. Kemudian Renungkanlah yang direquest oleh Satrio Basuki. Luar biasa. Waktunya Naya untuk berseluncur di WA serta di Facebook Radio Kota FM Surabaya. Ini banyak poll yang belum terbaca. Ada Rika Herlina dari kawasan Kenjeran. Selamat malam Mbak Rika, absen ya. Aku mau request lagunya Gerimis Melanda Hati dari Edi Susan. Salamnya untuk semuanya. Ada Mas Ami Wibowo, Jakarta hadir, request lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansyur S. Salamnya untuk Mia Apsari. Ada Teh Rini, Abi Roy, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Cak Samsul Hadi, terima kasih ya. Ada Mas Ari Bowo, kemudian Ari Bowo, Trawulan, absen saja Mbak. Terima kasih. Cak Samsul Hadi ini mau nitip salamnya buat Abah Toyibi, Cak Jumadi, Miskan Kebraun, Mang Ujang, Tretan Saruji, Andriani Yunus, Mbak Ima Ngesong. Lagunya Sedang-sedang saja Fethi Vera. Terini Setiawati, selamat bergabung juga dari kawasan Bandung. Request lagunya Bekas Pacar. Ada Abi Roy, selamat malam, selamat bergabung juga. Abi Roy dari kawasan Mojokerto, salamnya untuk Abah Toyibi, Pak Jono, Pak Pogedang, Mas Syamsul Hadi, Mbak Rini, Mbak Eli, Mbak Mia, Mbak Putri Widayanti. Mbak Eka Gresikan, thank you so much, katanya luar biasa, Masya Allah, mantap jaya. Pak Wiyoto Pandaan, selamat malam Mbak. Bapak Wiyoto, ini mau salam buat Mama Eli Agustin, Samsul Hadi Tretes, Pak Jono Tamrin, Mbak Toyibi Tanjung Sari. Selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Mbak Naya, terima kasih. Lagunya Menyesal dari Mansyur S. Kemudian disusul sama Bunda Lili. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di Dendang Surabaya, selamat malam. Ini mau apa nih? Oh iya. Salam hangat dari Bunda Lili, setelah selesai beraktivitas aja dengerin lagu sambil ngelimbung. Sambil kelimbungan Mbak Naya bersama lagu-lagu di Kota FM sing pemancen joss-jiss, Masya Allah. Salamnya buat seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali, salamnya seduluran saklawase. Bunda Ica, halo, selamat malam. Dari kawasan Kureksari Waru, salam untuk fans Kota FM semuanya. Lagunya Kibal Gibul, Manis Manja. Inako, selamat malam juga. Teh Mia Apsari, Dendang Surabaya. Terima kasih ya, Teh. Ada Pak Sugeng. Selamat malam, Pak Sugeng. Pak Sugeng Sindigi. Pak Sugeng Jombang, iya. Ada Mas Aditya Mahesa juga, matur thank you. Pak Jono dari kawasan Gresik. Lagunya Basa dari Latif Khan. Salamnya untuk Mas Ami juga Mbak Putri, kemudian Mas Syamsul Hadi, Abi Roy, Pak Miskan, Mas Ahmad, Samsuri, Terini, Pak Wiyoto, Eli Agustin, sama Mbak Toyibi. Ada Cak Gianto lagi periksa mata. Oh iya, ya untuk Cak Gianto Rembos ini ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau apa ini, oh asam lambung naik, baik. Semoga ini juga apa cepat sembuh ya, bisa bergabung seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Di fanpage Radio Kota FM Surabaya, sabar nggih Sobat Kota, Masya Allah banyak sekali, terharu aku. Yang belum follow akun media sosial kami, silakan bisa di follow juga ya Sobat Kota. Ada Facebook, ada Twitter atau X, Instagram dan TikTok. Kalau gini Facebooknya di Kota FM Surabaya, jadi Kota spasi FM spasi Surabaya gitu ya. Emrois Jombang, ada Mas Wit Harmoko, Mbak Putri, Kang Yanto, Mas Mariadi, Ainul Jaya Service, Mas Pardanis, Kasun, Sony Anderson, Cak Kabul Pulung, Bang Doni, selamat malam. Ibraman Akib, Amroji, Mbak Reni Rentina, sama Socha, luar biasa ya. Ini sudah mencapai 70 komentar. Waduh, siap ngerap iki Mbak Naya lah iya. Ada Winarti, terima kasih Hartono, Ahmad Tudori, Mas Irul, Aditya Mahesa, Putra Segara, Bangkalan hadir, Melani Azza, juga Tumiar Idawati, Cantika Dance, Pinkies Neni. Wah, namanya cantik sekali. Putra Asmara dan juga Mbak Dumayanti, Dadok Smaron, Sagita Indra Kumara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri, Mbak Widya, Permadani Nimas, Widya Nenggar, 17 tahun. Luar biasa. Oke deh, terima kasih yang sudah merapat lewat WA dan fanpage Radio Kota FM Surabaya, Sobat Kota. Segera meluncur ke ruang dengarmu ya, sebuah lagu yang direquest oleh Pak Sugeng Denpasar. Lagunya enak banget, kok ya pinter, sing dipilih itu Via Valen dan Roma Irama.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya 23 Juni 2026 sudah di penghujung acara nih Sobat Kota. Terima kasih loh yang sudah mengirimkan atensi ya di acara Dendang Surabaya pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat istirahat dan setelah ini jangan kemana-mana loh. Masih ada Cak Ning campur sari koplo gendeng Kota FM Yoiki. Yoiki bersama Tari Ning Tias. Sudah ada bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
2: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
1: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek dikai dolanan.
2: Yo, mbak, iki lho lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabe, wayae, wayae. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Kota FM dangdutnya Surabaya sugeng talu telur. Alhamdulillah ya. Hawa ini sobat cuy dan jadi senang pewenak nih disambi midang ngetaken caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki monggo dang pinara ya. Tembang-tembangnya sakit di request monggo mangge nge sekedap malih ya. Nunggu sebentar saja. Tikan sanitari nintias ngantos jam solas mangke semangga.

0: Gerigis, ya Silvi kumelasa di gerigis atau gerimis ya. Raisa, jen pakai enak tenan ya. Awal-awal ya langsung joget ngono ya. Sik mana deklak-dekluk gak seliat-seliut. Wes jen pokoknya langsung mak biar. Cocok karo hawa nih kaya iki ya. Iki kali dinten berturut-turut iki Surabaya diguyur hujan yang sangat lebat. Alhamdulillah nggih. Terus ya banyu-banyu iki padha sabar ya. Aku arep bahas udan Mas Adit ya. Dadi banyu-banyu iki padha ngumpul nggih, padha rapat. Sewi katane ya ngumpul iki banyune. Lah iya nggih. Apa to padahal kan wis masuk musim kemarau ya. Nah, ternyata nyata ter ya sik Mas Adit ngenteni. Janing.
1: Dak ning.
0: Iya. Lah apa kok guyu
1: eh. Campursari.
0: Guyu katane. Le.
1: Kumpul gendeng.
0: Guyu nek medeni ngono se. Kenapa iki?
1: Kota FM.
0: Ya, iya ya. Le.
1: Ya iki.
0: Sampe di idik-idik ta?
1: Gimana kabar Mbak Tari?
0: Kaget aku. Alhamdulillah, baik, saya sehat. Mas Aditya ya apa?
1: Sama
0: siapa yo di situ?
1: Sama sehatnya,
0: alhamdulillah. Sama karo sapa nang kono?
1: Mas Heru.
0: Oh, makane. Aja didik-didik ta Mas Heru areke. Lah iya ket mau ngikik-ngikik kae. Mas Aditya?
1: Dalam.
0: Ya, apakah di tempat Mas Aditya juga hujan kemarin dan hari ini tadi? Yep. Sama?
1: Kemarin sama tadi malam.
0: Kemarin malam?
1: Iya, sama tadi malam.
0: Oh, pagi enggak?
1: Pagi hujan juga.
0: Oh, pagi apa malam?
1: Malam kali jam.
0: Loh,
1: kali ya.
0: Sampai nang di. Kok
1: pagi juga hujan pagi ya?
0: Kok gak yakin ngono. Sampai nang di. Tidur.
1: Ya tapi tahu hujan kok.
0: Saking enake hawane sampai keturun. Iya.
1: Iya.
0: Iki lho Mbak Diandra, melok ngekek aku ning jarene ngono. Ya sama disapa Mbak Diandra ini lho. Kak tiba.
1: Selamat malam, Nda. Diandra TV.
0: Disambil apa sih iku?
1: Ini sama Mas Heru itu.
0: Enggak Mas Heru ya. Mas Heru, sampe aja ganggu sik ta larek engko grogi areke lho, bengong kabeh. Sudah, ya sudah kalau gitu boleh pulang.
1: Fokus lagu.
0: Ya, apa lagune?
1: Panjangkah? Panjangkah?
0: Panjangkah? Loh, panjang apa enggak?
1: Iya.
0: Iya. Apa itu?
1: Cara berpikirnya.
0: Enggak cara berpikirnya. Sampean kayak bertanya ngono nadae. Sudah, ya sudah, boleh pulang.
1: Salamnya semuanya aja.
0: Oh, salam, iya.
1: Ben kota. Sama kecuali, sederhana Sarawase. Pembantanya, Mbak Tari yang terima kasih.
0: Ayo, kono.
1: Assalamualaikum, Cak Heru, ngudah aja nih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru, sampean munggah dhewe Cak Heru. Jenggu dhewe Mas Aditya lho ya. Ya. Oke, sinten malih siapa lagi? Saya iki mau nang Mbak Diandra. Wis sane enggak usah digudho ae. Lah iya, mbak aku katanya gak gudho Mas Aditya. Tapi ya kok mesti otomatis ngono lho, Mbak. Mbak Diandra pantau karo nyamil. Sakning yeki ngono ya. Salam spesial kayak karo kenase. Salam sayang wis ya. Kayak kabeh sugeng medhangan tangan ning tarima matur nuwun sami-sami. Sakning. Ya.
2: Campur Sari, Komplo Gending, Kota FM.
1: Yo iki, yo iki,
0: Iya.
1: tentrem hati.
0: Kandani kok.
1: Assalamualaikum Bu Guru, pripun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: kabare?
0: wabarakatuh, murid bungsu. Alhamdulillah saya baik. Murid bungsu, murid
1: Salam
0: ragil ya
1: dari
0: kok.
1: murid ragil
0: Sri
1: lagi.
0: Kandi.
1: Leyeh-leyeh Sri Kandi
0: Kena
1: nih.
0: teman, tenan yo yo, masya Allah. Iya. Nang kenapa ya udah naik? Nang Tuban.
1: Iya, dari jam
0: Sama.
1: iya jam 3 sampai
0: 3 sore.
1: iya non jam 3 pagi.
0: Oh, 3 pagi malam.
1: Iya.
0: Yo ket wingi.
1: Iya.
0: Oh, ya berarti roto yo.
1: Hujannya nonstop.
0: Masya Allah. Lah iya. Nonstop. Hutannya 24 jam. Iya, yes, gak apa-apa. Yang penting.
1: Terang dan terang dan gitu.
0: Iya, dan terang, dan terang. Oke. Iya, wes lagunya
1: Tapi
0: bu.
1: alhamdulillah
0: Iya.
1: berkah.
0: Berkah. Iya, alhamdulillah, temenan. Iya, hutan
1: Berkah
0: rezeki.
1: wong tani, Bu Guru, berkah
0: Ngono
1: wong
0: ya.
1: tani-tani.
0: Oh
1: Iya,
0: iya,
1: seneng.
0: alhamdulillah.
1: Lomboknya
0: Bener.
1: seger.
0: Iya, benar-benar. Iya, air itu yang utama nek wong tandur ke pancene ya. Nggih. Monggo, tembangnya apa?
1: Salam kembang kembangnya Nikmawon Samudro Janji
0: Samudra
1: Bima
0: Jan.
1: Bima Samudro Janji Bima Tarore.
0: Saya tak kelihatan no, saya. Yuk, sambil salam.
1: Salamipun kagem Cak Wembo, Mang Cipi, Pak
0: Iya.
1: Ali, Cak Syur, Mang Ujang, Cak Sugeng,
0: Iya.
1: Cak Toto, Po, Pak Jono, Cak Herman,
0: Iya.
1: Mbak Savitri, Mbak Ella, Cak Sopi, Lan, Yoliane.
0: Iya.
1: Yes, bunda-bunda semuanya food kota FM
0: Semuanya
1: dan
0: aja.
1: semua kru kota FM.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ya.
1: Kagem Bu Guru, salam tugas.
0: Makasih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eros saking Tuban matur nggih, ternyata yo pikir roto kabeh yo. Mangke dilanjut malih dulur nggih. Iya, sih. Soalnya iki wis dagangane kudu tak gelar nggih. Sabar nggih. Yang mau telepon on air mangke sekedap nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Halo, halo, koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah mantap, sangat dolor ya. Iki mau apa toh? Oh, Samudra Janji. Dan pakai tembang-tembang saiki kuwi to ya. Api-api yo ya. Ikut memeriahkan Blantika musik Jawa kekinian ya. Mantap sangat dolor-dolor. Ingkang tasih setya tuhu tetep nyawiji wonten caning. Monggo badhe gabung sinten kala wau nggih. Saket lewat telepon on air 0315611416 utawi 0315676923. Telepon WhatsApp monggo 0817505881 nggih. Heeh. Lah iya mau udan ambas udan mau ya. Dua hari berturut-turut ning Surabaya iki ya. Yes. Hampir semuanya ini terkenang ngono ya. Pancene udane ya lebat banget ya. Udane deres banget isu-isu ngono ya. Ayo mergo apa ternyata iki kan ya sakjane wis memasuki musim kemarau. Tapi iki ternyata BMKG Juanda iki njlentrehne nek udane iki mau ternyata dipicu sejumlah faktor. Jadi kayak suhu muka laut sing hangat. Terus ono iklo pertemuan angin itu juga faktornya ya. Lah iya wis mlebu musim kemarau padahal ya. Lah niki diperkirakan kondisi serupa iki bisa terjadi esok hari. Niki sik perkiraan ngoten nggih. Wis pokoknya sepenting dulur-dulur tetap waspada nggih. Matur nuwun sangat sedaya ingkang sampun bergabung sik iki mau sing wis gabung ning kene. Ya, nangani WhatsApp sik ya. WhatsApp iki mau Cak Miskan saking Kebraon nggih. Salam kagem Pak Gianto Rembo, Cak Samsulati, Putri Denti, Pak Sugeng dan Pasar. Pak Wiyata Cak Sur, Pak Jono, matur nuwun. Ning tari selamat bertugas. Matur nuwun nggih Cak Miskan. Cak Agung BP Kali Santri, Kakem Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka Bangujeng, Mbak Ela Cisahini, Pak Jono, Tamrin, Abah Kosim, Cak Gipi, Mbak Ela, Mbak Eka. Wabih yang ngono ya. Cak Destiawan, Waalaikumsalam, Bojonegoro hadir. Matur nuwun kali Mbak Tari sing ayu dewi. Makasih. Ono mana kita yuk ke sini Pertegal. Di sini hujan di situ bagaimana? Oh sudah. Kebetulan sudah terang ini ya. Iya, tali-tali ini sangat terang. Lanjut, Masya Allah. Pak Sugeng, Pak Sugeng Jombang nih. Oke, Pak Sugeng Jombang. Salam Mas Aditya mau. Lanjut Mbak Rika Herlina. Apa tuh ini? Yuk. Ya kan sudah kemarin ya lagunya Sidorondo. Kok jarine gak digubris ki piye to Mbak Rika? Mbak Rika ya. Ya, kan sudah lagunya Sidorondo. Piye to Mbak? Ya. Ngene iki lho ya. Dulur ngapunten nggih. Terus kadang ku laguku gak diputer sih. Aku request gak tau diputer. Nah, kadang-kadang itu ya saya sudah putarkan ya wis tak puter no tapi ngono terus ditinggal neng di ngono ya disambi neng di oh iya pas anak tamu oh iya pas kak anu ngono oh iya pas neng di ngoten terus ditake ngono ya dikira gak diputer ne ngono ini kemarin sudah lagunya ya judulnya si Toronto sudah ya ya oke okay? Wis pokoknya siapapun penyanyinya wis ana itu sudah dipilihkan ya. Iki apa iki MD-ne Kota FM wis milihne sing enak-enak ya siapapun penyanyinya ya. Oke. Okay? Iya, ya pokoke wis ngono kuwi ya. Aku tuh sabar. Iki Pak Sugeng ngucap dalu hadir. Lanjut Pak Almanu kalau nyimak Pak Almanu lo Pak Almanu nyimak wanteng ini ya sehat-sehat kayak Pak Almanu lah iya wes aku sembarang Mbak Tari lagu anak-anak kabeh lo wes jos pokoknya ini ya mau manut pokoknya Pak Almanu ya Cak Ning
1: campur sari koplo gending Kota FM
0: iya
1: yoi kure are-are.
0: Iya.
1: Kan rewangi jenjenan.
0: Wah, sakno are. Rewang dhewe ya takno. Rewang dhewe.
1: Rewang dhewe.
0: Kaya to.
1: Karo
0: Glepung, glepung.
1: Angin.
0: Ngono.
1: Angin.
0: Angin.
1: Ono kemrusek tapi gak rupane.
0: Oh, pecating, cating. Sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Tari sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Sehat pol iki pokoke wis.
0: Iya, wis lah yo ngono.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Tapi pegel nek. Nah. On air nanggone kota FM sama Mbak Tari iki sipal pegel ilang.
0: Iya, keslimur yo. Wis gak kroso pegel. Ya wis gak usah dirasakno.
1: Masih melangkah sanggane pole enak enteng wis sanggane.
0: Kandhani kaya ngleyang ngono rasane yo. Kayak mumbul.
1: Kaya mumbul.
0: Lo kan mengudara iki sampean, dadi mumbul nang udara.
1: Kaya eling mumbul nang udara iki.
0: Kaya layangan. Nggih, monggo tembangin apa?
1: Tembang iki tembang tresno mau.
0: Tembang tresno?
1: Ya ono sing enak.
0: Ya wis enak kabeh, pokoke pilihane kota iki wis enak-enak.
1: Ya temen. Enak wis kaya enak ngene lho, kaya opo.
0: Yo enak to. Iki penyanyine wis berusaha semaksimal mungkin nyanyi lho ya. Kan iya, harus dihargai to, ya kan?
1: Penyanyine iki andalan cok iki kota FM iki.
0: Gak gampang lho.
1: Delon karaoke nek minggu andalan cok nyanyi.
0: Gak gampang lho nyanyi iku.
1: Temenan. Tempatno iku ibu.
0: Lho, iya. Ngono lho.
1: Kadang-kadang sing kawani ya ngono ku yo. Delo sepe.
0: Oh iya.
1: Salami yeah. Batari.
0: Monggo.
1: Salami ono Cak Sur. Ono Cak Edo. Mas Aditya, ya Mas Aditya biasa nututi ya.
0: Wes, nomor 1. Loh, lah sampai nang ndi ku mau.
1: Gak omong ngomong.
0: Lah sampean kesuwen.
1: Lah iya aku jange lo ngomburi nang utah ngono yo Kak, gak omong ngomong.
0: Sampai ini menengah.
1: Aku kan kepengen terus studio nih lo, kepengen terus.
0: Kepengen tok ta?
1: Iya, nih kalau ngejak ya karo.
0: Alah, alah, alah. Mosok to.
1: Iya, iya. Nih anak ngejak ya kira aku ngadol buri ya aku.
0: Iku Mas Aditya ajaan, jari ini ati nang studio. Jari ini.
1: Iya, Mas Aditya aku ngadol buri ya, sampai ini karo. Ngodong-ngodong enak.
0: Iya.
1: Kau ngkepun. Ano, cari ibu. Ano Mbak Narti, Mbak Mujiati, ano Cece Eni, Mbak Sutira, Mbak Ela, Pak Bukedang, Pak Ugeng, pokoknya kamu kuat.
0: Kilo Mbak Diandra TV lo, sama di Sopo iki lo.
1: Iya, waalaikumsalam, salam kenal kalau Cak Bon Neng.
0: Walah lah,
1: nggak kejelasan udah salah paham kok.
0: Oke. Sudah.
1: Ya, buat semuanya Javan Kota FM tanpa terkecuali. Spesial buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi sehat di keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaboneng, Cak Ning.
2: Campur sari. Publik Kending. Kota FM. Yaiki. Yaiki, yaiki, yaiki.
0: Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Tari.
0: Ye, Bapak Sugeng.
2: Pripun kabare Ibu Tari?
0: Alhamdulillah saya kemawon.
2: Saya kemawon nggih.
0: Panjenengan pripun so Bunda Nurul?
2: Kula nggih SWS Mbak Tari.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih langsung saking antor menika.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Nggih, nembe sugi wae ajenge on air kok. Oh, sekedhi sianta Aditya mau.
0: Kala dhisik, sia.
2: Kala dhisik. Lah ya piye ana wong plonjo.
0: Oh, nggih. Nggih, Mak. Monggo tembangin apa?
2: Tembangi apa sih? Tembang ke, Mbak. Bekang kuning, Mbak Sari.
0: Nggih. Monggo, salam.
2: Niki wau nembe jaman Pak Cak Puneng.
0: Nggih.
2: Oh, Cak Puneng nganggo ding wonten nggih?
0: Nggih.
2: Cak Puneng ding. Sugeng Dalu. Bunda Sutira. Bunda Waris, Bunda Sutia. Pak Bukedang, Koko Aim, Mas Aditya, Mas Heru. Mas Sumadi, terus Cak Rindu. Mbak sinten Kak Ima, Mbak Ela, Mbak Mulyati, Mbak Sidel, yang tadi pompongan.
0: Niki kembarane jenengan, Pak Sugeng.
2: Oh, nggih Pak Sugeng, Sugeng Dalu, Pak Sugeng. Lajeng wonten Pak Mas Samsul Hadi, Mbak Putri Wijayanti kalih Mbak Widya nggih.
0: Nggih.
2: Nggih kagem sedaya mawon Pak Sari nggih. Pokoke kompake selawalung pun dalam ya. Gendenge kula tenggon iki nyambi wilayah-wilayah Pak Sari. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut malih nggih. Monggo langsung wonten tembang tresno.
3: Asli.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Halo, halo, kok masih Cikot FM? Dangdutnya Surabaya, Banyu kali ya. Semohon katurakan, maturan sangat telur. Ya. Eja, ini nyimak cak nih, karo nyemal nyemil. Ya. Adem-adem ini pancanya kudu nyemil lah ya. Lah, gak wani, sega. Salah wis dalu ya. Engkau tambah melebar ya. Tumbuh kembangnya semakin pesat kok ya. Tumbuhnya tumbuh ke samping, tumbuh ke atas gak apa-apa ya. Tambah dukur. Iki tambah melebar. Nggih wis pokoke sepenting sehat nggih. Lah iya, sing apane sing seneng kuliner ngono. Ya. Nah, iki ana apa iki jenenge? Nanggone Jogja kono lho, ana jenenge Pasar Kangen nggih. Pasar Kangen Yogyakarta. Nah iki wis terselenggara nggih tanggal 22 ya sampai 28 Juni nang Taman Budaya Yogyakarta. Dadi temane iku ana upaya, ana upa. Nah, iki dadi acara niki apa ya nguripne malih nggih, menghidupkan kembali nostalgia zaman biyen. Iki melalui ratusan stan kuliner tradisional, kerajinan, barang antik ya, pertunjukan seni. Oh no, wah yus, jen pokoknya pengen prono rek. Jadi ana kuliner-kuliner sing tradisional ngono iku lho. Jajanan-jajanan jadul ya, sing apa iki angel ditemoni sak bendino ya, makanan-makanan jadul. Terus ana barang-barang lawas, kerajinan ngono iku ono, barang-barang antik, buku-buku jaman biyen, buku lawas. Terus apa ya baju-baju vintage, terus kerajinan tangan lokal ya. Terus no, pentas budaya macam-macam iki, terus musik-musik tradisional niku ya. Jan justice tenan ya. Iki matur sangat dengan sampean bergabung. Kula tak datang Facebook rumiyin nggih. Tak sopone guys nang Facebook. Terima kasih lo jempol-jempolnya ya. Sudah hadir ning gone Facebook-e Kota FM Surabaya. Matur nuwun, terima kasih, thank you, arigato. Saya Endra Setiawan Sukang Talu. Ya, Mbak Dari selamat tugas sampai tuntas nggih. Coba saya cari dulu ini ya tembangnya ya. Tembang guyonan. Judulnya ini atau maksudnya temanya tembang guyonan nggih. Beli aja putu brengos rayangi sembari seduh kopi. Sekarang sibuk Mami Zidan atau Cik Dambarwati, pernah tugas dari Cirebon Ketapanan pindah ke Sidoarjo ngajar. Oh gitu, bergerak di Bali. Oh ya, semoga semakin sukses ya. Oh iya, kemudian bisa dekat mengunjungi Jalan Citanduyu. Iya dong. Iya, meng aloha aloha nih Citanduyu cedak sekali lurus terus ke arah ini ya, ke arah utara ya, dari Aloha. Ya, jalan itu lurus, ngono gampang kalau aneh ya. Beli aja, butuh berkas, makasih. Mbak Melani Azza, terima kasih dari Kapa Hadir. Oh iya, ini ya, Masya Allah, jen ini beritanya. Masya Allah, ya. Mas Aditya, wes mau ya. Cak Ferry Sutarjo, hai Bunda Tari, hai juga si Walang Kerto hadir. Menyapa FKS Cak Ning, terima kasih ya. Cak Sony Anderson Inces hadir Mbak Tari. Terima kasih Mbak Tari, sehat dan sukses selalu, amin. Cak Sutartong, waalaikumsalam Mbak Tari. Warga Sawo teratap hadir. Salam seduluran mawon. Inggih matur nuwun. Cak Joko Speed malam. Pak Artono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya mawon. Cak Syap Rashidin hadir Tembong Sumut. Kang Yanto, waalaikumsalam Bengkel Cak Tos Servis Dorango Kidul Watu Kolong Kerian. Monggo pada telepon on air ya, masih banyak kesempatan. Pak Ripto Zuanzono, waalaikumsalam bakal gabung. Salam bahagia setiap konco-konco kota FM. Ning dari segala tugas begitu sangat binar dan seger korasan. Amin. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori. Kawasan Medan Sumut ya hadir. Bunda Aris selamat, waalaikumsalam. Sugeng dalu, saking lebah hadir ugi. Cak Perdenis, waalaikumsalam Bojan Kori hadir. Cak Putih Yudhistira, Cak Ning. Salam ngeliat sobat kota, mungkin tiba-tiba rezeki ekonomi membaik, sehat buat cat lovers. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Mbak Rini Rentina hadir, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan, yo iyo. Semangat bertugas, iyo. Salam malam Rabu, oke. Dari Meva Maria, Meva Tuban hadir, gerabakan hadir. Gimana surat banjir, ta? Iya, tadi pagi, tapi langsung surutnya, cepat surutnya. Salam sedaya pendengar Kota FM khususnya Tuban Bojonegoro. Nggih, terima kasih Mbak Meva. Cak Iman Kuiman, malam ning tari Bojonegoro selalu hadir lho. Nggih, makasih. Adik Permadani Nuwes Widyaning Garprigan. Pasuruan, waalaikumsalam. Salam Pak Pisang, Pak De Sugeng Bali, Gibude Nurul, Om Rizal Kelabu, Om Sobeki, Om Aditya, makasih Kakak Tarindes cantik. Sami-sami. Janing.
1: Janing. Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo gendeng. Kota FF. Yo iki. Yo iki. Ya iki lagi perutnya lagi tidur.
0: Taruh ngempeng.
1: Nah iya. Taruh ngempeng.
0: Ya. Neng Tanti yang selalu happy.
1: Mbak Tari juga, ya. Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Masya Allah sehat ya Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Banjir tambak, daerah beratang sekitarnya.
0: Oke.
1: Nagel rejo.
0: Orang, iku ngono banyune lagi. Meeting ngumpul.
1: Enggak, airnya lagi naik. Apa namanya? Apa? Alirannya tersumbat ya toh.
0: Oh, iya. Enggak, iku
1: jadi ning meluber.
0: Iku banyune lagi kopdar banyune. Ngumpul nang kono reuni,
1: reuni. Darat.
0: Iya, reuni.
1: Mbak Tari.
0: Eh, kanca-kancane wake. Apa ning Tanti, ning Tanti.
1: Mbak Tari gitu. Lah iya.
0: Ya, ketemu yang tantenya guyur tok arek-arek. Seneng
1: kalah
0: dari bahagia niki. Iya,
1: ya ini segera sejahtera, aman, sentosa, damai.
0: Amin. Iya, gara awet muda ya wan, yo.
1: Ya ya lah, Mbak. Sing ruwet-ruwet rewel-rewel wis langsung di otak, gak usah dihiraukan.
0: Iya.
1: Ayo, salah pendengar rewel iki pendeke. Kebuaan.
0: Sapa sing rewel? Gak ono sing rewel kok. Wis tak pupuk, wis tak pupuk santeng wis santeng.
1: Aku ya pendengar tapi aku gak rewel gitu.
0: Ngono ya. Nggih, ning Tanti monggo. Tembangnya apa?
1: Tembang wengi.
0: Tembang wengi. Ya. Nggih.
1: Ya, nggih.
0: Salami. Mm-mm. Iya.
1: Iya.
0: Sampeyan kok gak
1: sigotik. Apa?
0: Kok
1: apa, Mbak?
0: Kok suwi gak nyauti? Iya.
1: Iya, takutnya Mbak Tari itu bosen. Aduh ning Tanti. Iya, iya toh.
0: Loh, berarti kan memperhatikan ngono lho.
1: Memperhatikan. Iya, kan? Iya.
0: Lah
1: iya. Iya.
0: Salamnya ke sapa?
1: Madam Rahma Imaniar si gotik.
0: Iya.
1: Enggak pantau diriku Tanti nih.
0: Lo pantau iki.
1: Pantau dah deh si An.
0: Iki lo Bunda Fitri.
1: Bunda Fitri, ciprut Bunda.
0: Iya, iya ta Mbak Tanti adik ciprutnya tidur.
1: Iya tidur emang Bunda. Adik ciprut saya tidur. Terus ada lagi siapa namanya itu Pak Abdul Mukim, Pak Kianto, Pak Sugeng beserta Bunda Nurul, Pak Samsul Hadi beserta nyonyanya, yaitu
0: Ki Cak Rizal
1: sak paket. Oh iya Cak Rizal
0: udah
1: jaga
0: lotor
1: wos udah lambo.
0: Wes gak bisa berkata-kata wesan.
1: Iya, males ya. Males jawab. Yang lain dong, ya toh banyak kata-kata kan ya, Mbak.
0: Iya. Terus, salami. Siapa lagi?
1: Bunda selamat lebak buat semuanya yang lagi pantau. Bunda Sutira enggak gabungan ta iki lho, Mbak Tari iki lho wis bobok cantik. Iyo, biasa, Bunda Sutira.
0: Wis ngene iki wis mapan ngene iki.
1: Nek mapan,
0: iya nek on air mapan berarti.
1: Kok tangi-tangi Mbak, Mbak Tari wis closing karo lagu-lagu tok.
0: Iya.
1: Maaf lho ya. Yes, buat semuanya ya Mbak Tari ya. Ya saya selalu. Mbak Naya udah pulang ta?
0: Sudah dari
1: Naya
0: tadi.
1: Naya nikah bidan nomor 3. Pulang. Mbak Tari bidan nomor 2,
0: Sampai nek
1: Cici
0: nonton
1: Goti bidan nomor 1,
0: iya, namanya
1: Mbak
0: siapa?
1: Rani bidan nomor 4. Hah?
0: Kalau nonton
1: apa?
0: Namanya siapa, nama TikToknya? Enggak tahu.
1: Nama TikTokku.
0: Iya.
1: Aduh, tak rahasiain. Kaya.
0: Iya, nek pas aku nyanyi ngono, sampai ngono,
1: iya.
0: Nyopo ngono lho.
1: Oh, disapa ya, tak tap tap ngono ya.
0: Iya.
1: Mbak Tari nyanyi nih lo, mending nyanyi lo Mbak Merdu Mbak daripada itu yo. Aku pengen Mbak Tari yang nyanyi merdu. Senengan dua tambah Irsyad.
0: Merdu karo nguncali botol ngono ya.
1: Merdu ambek itu. Oh, ambek si Meng Meng, ambek siapa si Meong. Aku kalau panggil Meng tuh Meng Meng Mbak.
0: Oh gitu.
1: Lek ndek rumahku itu.
0: Oh, Oke, lo cari Bunda
1: ya
0: Fitri.
1: Wes, buat
0: setuju
1: semua.
0: Mbak Tari nyanyi,
1: Hah?
0: Cari Bunda Fitri. Setuju Mbak Tari nyanyi.
1: Ya setuju ya, dibilangin.
0: Setuju toh, gak nyawer.
1: Setuju.
0: Ya,
1: ya wes, gitu aja Mbak Tari.
0: Nggih, terima
1: rame
0: kasih.
1: Nerek tanti.
0: Gak apa-apa, ben gak ngantuk wong-wong.
1: Gak ngantuk ya.
0: Oke.
1: Buat semuanya lagi pantau lagi dengerin buat Mbak Tari, sehat selalu, sehat selalu, berkah, barokah, rezekinya melimpah, lancar,
0: amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Bahagia,
0: sama-sama.
1: Happy
0: amin.
1: Buat Kota FM.
0: Iya,
1: semoga
0: makasih.
1: Jaya terus di udara.
0: Amin.
1: Banyak iklannya,
0: amin,
1: lancar
0: ya Allah.
1: Rezekinya juga,
0: amin.
1: Sukses selalu.
0: Makasih.
1: Kalau lancar iklannya kan apa
0: bayarane mudah
1: pendapatnya kan pendapatannya kan ditambah ya
0: iya,
1: kan
0: amin, amin, amin.
1: Hasilnya kan berkah barokah ya
0: kasih ya, okay.
1: Matur nuwun
0: sami-sami
1: bye bye ciput bobo
0: iya oke Neng Tanti yang memang selalu happy dimanapun kapanpun dalam situasi apapun ya langsung mau nggak tembang wengi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: 1,7 Kota FM, dangdutnya Surabaya matur sangat sabar nggih. Engkang dereng kula single single. Mang Ujang sugeng dalu. Salam Cak Rembo, Cak Ali, Bunda Mimpi, sapa maneh iki? Cak Mukim, Mbak Putri Dianti, Cak Sam sama sekan bebatan nama ini. Oh, apa ya sapa yang ada di mana-mana jaren. Salam kuwi Islamia, Mbak Teris sehat selalu. Amin, makasih. Cak Nur Yakin, sugeng dalu Mbak Teris saking kawasan Berbek Nganjuk nggih hadir. Mbak Terima turun sami-sami. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Kampursari. Oblo Gending. Kota FM.
0: Iya.
1: Iya iki, ya iki. Iki ya iki lho, ya iki.
0: Iya.
1: Ya iki lho.
0: Kok lemes toh, Cak Risa?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Walah, kok meneng ah ini.
0: Lu sampai ini meneng, aku ya meneng.
1: Nah, tenang.
0: Iya.
1: Halo, Neng.
0: Halo juga. Eh, pokoknya aku
1: ya, apa kabar ini?
0: Melok ae. Alhamdulillah sae. Cak Risa ya apa? Kok lemes toh sampean?
1: Alhamdulillah sawi ning.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Mboten ning.
0: Lemes ngono sampean. Lagi tugas ta iki?
1: Mboten ah. Nggih, coba santun.
0: Iya. Sing semangat ngono lho.
1: Semangat merdeka, penting wae.
0: Oh, apa Cak Risa? Cak Risa.
1: Apa ning Tarin?
0: Ayo lagune apa? Ge nambah semangat.
1: Niku nawa Negara Angin.
0: Perangin, iya. Oke, salam.
1: Camel Mbak Tanti happy, yang selalu happy.
0: Iya.
1: Udah makan belum? Mbak Ika, Mbak Jai, Witri, Mbak Putri, Mbak Ela, terus Cak Gianto, Mbak Po Gedang. Terus Samsul Hadi, terus Pak Sugeng, terus sedaya kemawon ning salam seduluran sehat selalu.
0: Amin.
1: Amal ning tari sehat selalu. Nggih, langsung ati-ati nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, kula dongakake rezekine
0: ndamuga gaji. Amin, amin, amin, sami-sami.
1: Unggah bayarane.
0: Amin.
1: Sugeng dalu, matur suwun.
0: Dalu, sami-sami. Oke, Cak Rizal yang kawan-kawan gubeng maturan sudah hadir ya. Oke, lanjut setan male. Sik, yuk, sini ngoni WhatsApp tak terus nomane. Niki sampun. Sekedap. Ya, pokoknya dulur-dulur sedoyo, nge, close one, sabar nge. Menawi request nge, sabar kalau ada yang request tembang-tembang nge. Mbak Menoder yang sempat terputar ya. Mohon maaf ya, bersabar ya, bersabar, sabar, sabar. Kuncinya kursi jiwa, sabar ya. Ya toh, sekali lagi pengen gue kita puter nih kabeh yang request ke wabe. Hampir semuanya itu yang hadir ya. Wonten Cak Ning niku request lagu-lagu tembang-tembang Cak Ning ya. Pengen gue tak puter nih kabeh. Kan tetapi karena memang waktu juga terbatas ya, dibagi-bagi. Ya mau cari request, nggih. Ya gelar dagangan, nggih. Ngoten, tetes memang karena ono sing ngomong, "Ah, wong rong jam lho ning tari, rong jam kan ya cukup muter lagu lho." Kan tidak hanya memutar lagu saja, ya. Lah masa request-e gak diwaca? Kok request-e nek gak diwaca? Request-ku gak diwaca. No. lah iklane gak diputer. Lah, aku lagi disemprot bose iki. Ngoten nggih. Nggih, gampangane ngono nggih penjelasannya. Matur nuwun, Cak Basori, kawonten Surabaya. Midhangetaken. Oh, nggih alhamdulillah streaming nggih, matur nuwun. Terus ana Ferliando ya, sugeng dalu ning tari dari Bunda Lili Sentong Margomulyo. Salam sedaya FKS duluran selawase ning tari selamat bertugas sami-sami. Bunda Lili matur nuwun. Cak Basori Cak Ning kata FM Surabaya matur nuwun Cak Basori. Mbak Lisa Ambyar nggih saking Tegalsari. Pokoknya kula mboten request nggih. Pokoknya salut kagum sama ning Tanti tadi. Bu Guru juga kru kota. Wis pakai salam kanggo Neng Tanti Pumpungan, dipane sehat sukses lancar sak kabeh. Aku yes jare. Mbak Lisa, terima kasih ya. Sekedap. Ya, maksudnya ndak seperti ini juga nggih. Kita juga menghargai apa iki pendengar yang ini juga nggih. Pokoknya kabeh dirangkul ngono ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan nggih. Semuanya itu disayang juga nggih. Tapi memang saya mohon kesabarannya saja nggih. Kuncine iku tok nggih. Sabar ngoten nggih. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riyo tembilan hadir sugeng telu, salam Stevens Kota FM. Mbak Teresa selalu and terima kasih. Sembiring-sembiring hadir cakep. Mbak Rubia Zakaria. Sapa maneh iki? Sekedap nggih, berita kembaran Tomara Medan City. Malam Mbak Teresa, yang salam saya juga, selamat tugas. Hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Oke, sinten malih? Camat Tudori, waalaikumsalam. Ning Tari saya selalu Jakarta hadir. Lanjut. Niki sampun. Cak Bobo hadir dari Kota Medan Sumut. Makasih. Pak Sat Budiono Kedung Anyar Surabaya mendung tipis. Waalaikumsalam. Mbak Tumi Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Opa Nur Zeldi jumpa lagi warga Semarang Tengah Kota. Salam Cak Wahyu Wongker, Beli Haji Putu serta Bulan Mina. Juragane susu kedelai. Wah, enak seger iki ya. Ntar lagunya tak titipkan sama Pak Po. Oh, tertimbun pisang iki nek dititipno sama Pak Po. Lanjut lagi sekedap Mbak Tumari Dawati Juanda Medan hadir. Sinten malih Bulan Mina sugeng dalu. Senggol warga Lamongan mantep Cak Sukirman, Jurgen Taudek Pak Adi Gianto serta Ning Ella. Matur nuwun nggih Mbak Bulan Mina. Mas Senere Rendi kayen kidul Kediri termampir. Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Cak Roman saja beli satu ketut malam. Kak Tari Genyar boleh hadir, selamat tugas, makasih. Cak Putra, selamat malam. Sapa mana iki? Niki sampun. Wis kabeh nangane WA maneh ya. Nggih, Mbak Rika, makasih nggih. Oke, lanjut. Iki sik ya. Monggo, niki rumeng nggih. Negara Angin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat

Lur sedaya yang sampun bergabung, pamunten, mohon maaf kalau ada salah-salah kata nggih, lagu-lagu dirikas sering terputar, monggo minjing saged rikas malih, gabung malih nggih. Sak dengan nasihat kabeh, lancar sak sembarange, monggo dilanjut istirahat, dilanjut dinas malamnya nggih. Sing penting tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula Tarenintias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Kira indah pada waktunya.
2: Ternyata?
1: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
2: Wah, tak kira indah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oh, 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.